0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana.

aiwa ndizvoadika nemabasa achimanyika mumhepo kubva panguva dzino padziri kuita idzo hoitora zvine 55 minutos kana kuti sere zvidimbo makumi masharo nezvishano makazimbere mose mose kumatimana ayo provhinsi ino kumabvazuwa nekumadokera kuchamhembe nekumaodzanyemba muri kutizwa watanga nenhepfenyiro ino pa 4:55 minutos kana 45 minutos ndoda kudaro patanga mabasa edu kune vabata kubva panguva idzona kusvika panguva dzino ndinokuti pachi pamwe vanga makaibata nhepfenyiro ino kune vachangobva kuibatawo manji manji ndinoti ngatifambirei pamberi ndinokudai mose kuti murambe makatikwati kwati nenhepfenyiro ino kusvika patichatisu tatamba zvaita kurambana kwedu paonze ne54 minuti kana kuti pagumi nemwe nezvidimbo makumi masharo nezvirongomona patinotizvo tatamba zvaita kurambana kwedu ndine temba yekuti mabasa ari kusvika zvakanaka kunzvimbo zhinji dzeprovhinsi yeino nenzvimbo zhinji dzenyika ino tati kudini pasi rino rese kune vari kutibata ngekuti madande mutande edu akawanda ekuti ngatinge tichisvika kure tiri kusanganiswa kudai zvinewo mabasa ano musi wechina mazuva gumi nemarongomana mwedzi wachiwabvo 2020 chibarwe ndochanga chiine mabasa ano chadzisa michina ino ndinoti selechina tinesi benjamin ndondozorora ndoko yapume mangwani zuva chibarwe chinouya zvemumhepo saka ndinoti iwe ine zuva rakanakisisa.

0: Themba mwazidimbo kumine shutana tuno fiora shinitza 6 minuti mwenyike ya Msambiki mta kuwerengere iku na oto. Pinda mwene shumwe shiziso, shetina jo shiziso, shiripa maoko, chie kutanga chino vaicho kumuta na ono shonga pacha wa ishimoyo. Haruko zisa kunewese wa garuwe mkutarino wa ishimoyo kuti shikumbiro, shikuda kuti munge mwine gwaro, rino kupaye mvumo we kushandisa ivuko na otiduati pamwe, ne samba ino kutende zaiku waka, jano zgizo japo zino iji, mnufani wati munge mechienda panguwa zakafanira zebasa kundo badara zinodiwa kuitira kuti munge mechizotora matsamba enyu kubudikidza nezvikumbiro zvamakaita. Zve chimwe chiziso chiri kubva pano paimba mhepo ye Radio Msambiki kana kuti pa sekretaria ye Radio Msambiki Msor Provincial Emanika zvari kuzisa kuti nemutengo unoita milimetikazhe bhuku rine nyambo kana kuti kronikazhe dzinozi ndalewa ine kronika dzemutapi wenhau ari zvemunyori wenyambo idzi Aluni Vali zvapano kuna anonga achida kuna anozwa kronika adzino vadziri kuprovinsi yaitete ndalewa ine bhuku racho rapano paRadio Msambiki. Saka zvese zvaunozwa Aroni Vari achiita wakazozvibatanidza pabhuku rimwe zvapano kuchida kuerenga uchida kuzwa nyambo dziya dzese kuerengwa kuya kwese kunoizwa zvichibva zviri kuprovinsi yaitete. Saka zvapano paRadio Msambiki milimetika zvinoona bhuku iri onona buku ili Aluni Vali wawe chipiri Mushurema Ortega Teshera ngekuti wakabudisa buku rake. Saka anoda nyambo dziya dzese pano pa Radio Msambiki milimetikash mazvita kune wachaita chido chekuya kutenga buku iri kuti wazoerenga wari kumba mechizwa zvese zvinotaurwa akubva zviri kuprovinsi yaitete ndi Aruni Vali mutapi wenhau weko ku provinsi kana kuti mutapi wenhau weRadio Msambiki asi ari ku provinsi yaitete. 9:08 zvirikai tipinda mundura redu timbotengesa zvirimo.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Ewa mai we. Aundibvunze kuti uri kuda zvekubhuya nganya chigarisano iduya.
1: Oh, ndida kubhuya ndiwe.
2: Ai. Ede, anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizo ima nukundo dongorira pano zvari kuita.
1: Iyo nojizia kuti andiri nyanangopi. Asi andiri ugarisika apinge mkorore wedu. Aena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu ya nyashigarisana.
2: Hai, inunga ipi?
1: Zvino kupakwanisa mkorore wao mwezi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni. Kunza kwe mkaka wezamu.
2: Chikuria chimweni. Nyasa kusenungura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona. Arikumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe masakani chimbamba nyemba ndodzi nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva uye anomupa zvemuchero uri pamutanha pano.
2: Hai ino undo wega basa musiyaniso.
1: Haiwa masebi uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko uye azvidikani kuima kuamisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah! Inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe aziye uye akure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
1: Wazviona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
2: Aiwa zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
3: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tinudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
0: Muri kuda kuronga ramangwani rakanaka mechibvisa makose. yavurwa mikana yekunyoresa iro gore rino rezvuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu paIstitutu Medio Politecnico Globo Nzeromba-Wiri. Vane makosi enzvimbo dzezveutano, Infirmagi yeSaúde Materno Infantile, Infirmagi Geral neTecnico yeMedicina Geral. Zvakare vane zvemakosi eGestão, Gestão neContabilidade. Kune varuda kubvisa makosi ezvekurima pamwe nekosi dzekuziva kuzvinochengetedza ndimo. Wane makosi ekurima pamwe nekupfuya. Zvinodiwa kuti munge mechinyoresa paIstitutu Medio Politecnico Globo Nzeromba-Wiri ngezvinoti kopi yeBE necertificado yaka

kuti misoro yemashoko atichataura musi wesondo zvigare zviri mumhepo umwe musoro wetichazobatanidza newe ndataura apa ngoyekuti sei ana mai anoda maningi ana mukwambo ana emukunda ndaida kudaro ndiwo amukwambo ndizvo anoda maningi ana emukunda kupfuura emukorore azhinji yacho handisi kutaura kuti amwe aadi amwe anoda asi sei kazhinji mai paumba anoda maningi mwana wemukunda asinganyanyi kufarira mwana wemukorore misoro miiri yetichataura ngezvayo dzidziso yekare yaipa rugare here dzidziso yamai manje iri kupa rugare here kuwana nekutizve sei mai paumba anoda maningi mwana wemukunda pane wemukorore mwana wemukunda ndirikutaura kuti mwana wemukwambo sei zvakambomira sei zvakambomira sei serake aroo racho ndo anonge asikadi kuti anawo abatwe ndinyazani kana zvinobva paaroora kuti ana mai asade anawo echizoda mwana wemukwambo kazhinji ndozvotaura kuti tizotaura ngezvazvo kuti zvinombodaro nge

0: Mwamuna, mwamuna, purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Aundibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana edu ya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiwe.
1: Ai. Anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe haena ari mudoko.
1: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Unozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Haena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupakwanisa mukorore wavo mwedzi mutanhatu. Haona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, haona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, hino undo wega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Ukika vovo stako zinyaro izvi.
4: My sambo, my sambo, my sambo, my sambo, my sambo, my sambo.
5: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
6: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
5: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
6: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
5: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
7: Juju na Berta, ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi. Piri, tatu, enda!

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno ndiano chawina. Kosi. Piri. Tari.

Masoko. Mutungamiriri wemunyika ino ya Mosambiki ya Daniel Chap abhia kuti kuenderera mberi kuri kuonekeko na kichita gungano rechigumi na tatu reatungamiriri embuto dzemabasa rinozi Forum CEO Africa iro riri kuizirwa kunyika yeRwanda kutaundi reKigali ati riripo pakuda kubambisa kushamwaridzana pamwepo nekupedza zvinopingaidza rubudiriro rwenyika dzeAfrica. Pagungano rimwe rimwero zviri kuzwi apikwa magwiri enyika dzekunze pakuti aoneke une chisenzesa mari yavo kutsvaka rubudiriro mukati mwenyika ino yeMosambiki. Aministra yekutanga yemunyika ino yeMosambiki ari kugadza pamasikati ano atungamiriri aDanilo Nala pamwepo na Rudensio Moraes na Amuri Peri. aDanilo Nala mutungamiriri weIGP kana kuti mboto yebasa inoonirira mboto dzebasa dzinoonererwa ngeutongi anoona ngemagariro ekunze munyika ino yeMosambiki zviri mukati mweurongwa uipo unozwi Programa Action First. Urongwa unobhuya ngekuziisa ngemagariro ekunze makamaka izvo zvichada kuitika. Agondesa nyamasi kuti basa riripo rakaringana irona nekupasisa zvinodikanwa pakuti zvitondoedzwe ngeagari makamaka agari ari mumboto dzinosobatana nezviitiko zvinobatwa ngezvisikwa kuitira kuti mitanha yese ionekeona ichiguma masoko ikuziisa ruzhinji pakuti agari ichiziya zvinhu zvinoitika ngenguva nhando nekutizve nguva iri kuteera. Abarwa enyika ino yeMosambiki ari kusenzera kunyika yeAfrica tsuri ari kusenzesa mari inokwana kuitaona mamiriyoni 15 emamitikash kugadzira mbuto inotengeswa zvekumwa nezvimwenewo zvakadaro kumutanha wechiurayirwe kudistrict remosorisi muno muprovinsi yeManica. Masoko ekupedzesera anobva nyika dzekunze anoti atungamiriri enyika yeAmerica neChina agondera kuti hondo ioneke ione ichipera pakati pemutanha weMedio Orient kana kumabvazuwa makamaka kunyika yeIran kuitira kuti mafuta nezvimweniwo zvioneke zvichidarikiswa pamutanha unozwi Canal de Hormuz pasina dambudziko. Mbiri misesi kwa kumi ndonangari masoko mchote.

0: Bachenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Msambiki, emisoro provincial ya Manika. Mabiningwari yese kubvira pano nhatu dzeusiku. Ortana ichirongwa chakafugidza nyumba matenga. Uya ino shukiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndau ya muno mushirongo chakafukidza nyumba matenga. Shukiro yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwi aiti. Hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika. Kuda kwaka u zvikaizwi mbava. Hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba. Tobara ana baba akazoshaika. Tozobara uchipiri. Uchipiri wakazobara kwa inini ndichirwara. Ndao achazive zvakazoitika tete tozombosiyana nomukadziuya. Ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadziuya. Noana. Ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata. Kavaka siya babangu inini.
0: Imumi munomizia kutengenda musapedze nguva. Uya imuchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu rega rega kubvira panguva nhatu dzeusiku. Ngezve mahara. Urtana ichakafukidza nyumba matenga, chirongwa cheradio Musambiki, emisoro provinciali Manika.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tari.

0: muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinciale yemanika. Mabiningwa riyese kubvira pano nhatu dzeusiku. Rotana chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shukiro yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwe aiti hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikaizwe mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndaka mukadzuya foi grasa ya baba tobara ana baba akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri akazobarwa inini ndichirwara ndao achasiye zvakazoitika teto zombosiyana nomukadziuya ngokuda kwazvo gore rino ndendotora mukadziuya noana ndoenda panyumba. Takuma panyumba, angu ana aiti kubata, kafaka siya babangu inini.
0: Imumi munomizia kutengenda musapedze nguwa. Uya imuchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu regarega kubvira panguwa na nato dze usiku. Ngezve mahara. Kurutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinciale yemanika.

0: aiwa purtani tapira kudaizvi kuchongabidzana nekachingoma ako kakaembwa ndioga penyero akanoti akona muka mukadzi hino yangu kuti tumbasei mabuyo mabuyo nyamasuno ndirakodedza minora ndivo achauya nemazhinji muchirongwa chino mudzimai norubudiriro
1: chekutanga inini samai mushandi mai tisiye zvekumboti zveainini ndiri musoja asi pamushandi mai kuti mai mukagara zvakanaka ndimo munopangire mwana murume mwana takatangodanana tiri airizvi asi tasongana pamapapaya unomira mira handiti mudzimai murume wangu doda kugedza mwiri murume wangu dohya pozooneka wana vana munonge makubatana muri airi nababa kuti ana edu akure nepfungwa dzakadini dzakanaka asi mazuva ano ngevhurusa ngekubudirira kwaite nyika ana akushora wabereki kuti aha ikota iyi kota zvinotaura kuti mubvunze kuti kota kuti unotaura kuti aha zvikwanisi hatina kufunda haidi kufunde mabhuku kuende mberi ngekuti kolono yaiti ukafunda tirisera klasi ukapedza kuita izami garai kumba wode kuende kumamisa mamisa ndo aifundisa anhu aona chitupa chekuti uri asimilado indigena hauendi firimo yaka yokutipa malisisiatura kureketa kunhu isi hatina malisisiatura kureketa ngepfungwa dzatakapuwa ndifiririmu kuziye kuti munhu une tsika dzakadai kunze kwaabereki edu akatipe tsika atifiririmu akatipawo tsika dzakanaka dzekuti tigare zvakanaka mudzimai kana dai uri mudzimai muri kuona madzimai maninge akukwirira ngepamusana pafiririmu kare kakolono mwaitaura muradhio mune imwemo saka zve ndokunozvikubudirira kwacho kuri kuita madzimai madzimai mazhinji apupira kubudirira zvakanaka ngepamusana pafirimu kana dai tikashora idyo ngatitisatiba chikashata chiro tabvara kuti aa zvese zvakashata aiwa chakashata ngachigadziriswe chakanaka siti ngatiitiwo ichi chakanaka ichi kuti nyika yedu idini ienderere mberi agara muri paumba murume nemukadzi chinodikana kutanga panganai baba namai mwese muri kusenza itai zvirongwa zvenyu makabatana pamwepo ngekuti munoziva kuti chinyi dzimwe dzenguva tiswa ana mai dzimwe dzenguva ndiana baba kazhinji amwene anoti baba akubuda aaziva kuti atambira munoziva kuti chakanaka ngechinyi watambira iwewe haikona kutoti ngatirye badzimari todi kuite chirongwa chekuti ngatichengete padoko pamba pano panobude chinotibudira munorwara munhu example na munhu ungarwara paumba mungabva mashaya nemari yekuti tiende kana kuhospitari nemwana hospitari saka zvinodikana pamba ngezvekudini karekaya vabereki vedu vaicherere mari matini kucherere pasi asi mazuva ano kwane mabhangu matambira imwe murume nemukadzi munosenza garai pasi muite zvirongwa zvenyu baba mai tatambira todini munopangana kuti mai ati baba imwe ini nomira pano pamba pano nesauti baba anoti inini nomira magetsi kana kuti nemvura chimweni ngatichidini ngatisungirei pamweni tode kuake kachitumba kekuti tidi tigare murizvona uye zvevana vari kukura ude kuende kuchikoro tinode kubhadhara sei vana iwe ukamira neyako ini ndamira neyangu ngoti ini ndakaenda ndikakuhondo iwe wakadini aiwa saka dzimba dzizhinji dziri kupwanyika ngekuti hatisi kubatana ba pamari dzedu uyu wamira nepoto wamira nemugoti sadza riibviba saka kuti poto yatobikwa mainge abike poto baba kuti atosungire mari yekuti mamai imwe muri kutenge upfu pano inini mari yangu ndiri kuchengeta yachioneka kuti iri kuchengetwa chaizvo mari asi atambira baba baba dzimwe dzingu anoda kubuda uyezve isusu akadzi tinoti kana murume ati ndiri kumbira mari ndonombobuda aiwa uri kuenda kwamwe mari aiwa mupe kana murume kuti chitambira tomboti unotambire 5 mm kaishi woti mukadzi wangu iyi 3 mm iri pano iyi iyi miri ndode kuchengeta iyi miri ngekuti ndidini ndibudewo usarambidzi tinorambidza ngei murume unogara akasungwa paumba iri kuti imbudzi kana mukadzi wochidobudawo dhiasi tiri kuuyai mukirai musiya mwabikira baba baba nhasi zuva ngeredu muka muka usiya wabika zvese usiya waise mvura baba gezai mwiri chikafu chiri pano inini ndiri kuendepi ndiri kuende iyoyo namasi zuva rerio madzimai kuti zviro zvidini zvifambe kunyeperana kwakashata saka zviro zvisi kubuda zvakanaka ba ngekuti zvimweni anotanga nazvo tisu mai kana kuti ndibaba anotanga nazvo handi kuti kufunda kwakashata mazuvano kana usini kuende kuchikoro madzimai mazhinji ari kutakura zvitengu kude kudini kubatsiri pamusha amweni ari kuende kumunda akaponde magwere mukadzi baba achatenga magwere here baba akubvise mari yekudini yekuende kuchigayo nekutenge sauti uyezvo isusu ana baba ngatirigire zvekuti tatambira kwakuti iwewe mari yako yatengeri kumusika iyatenga ndiyo murume muriyo aiwa ngekuti kuti mai ari kukumbira mari pamwana kachita zvese kukava zvese pamba asi mari yawe haidini haikwani kana dai anyakwana mai ndima yando kusarawana ipano usarawana pepe kuti mari ndisungo pamweni ini nimbozi mundini oh dai mama angu achipo anouya mai angu ndingakumbira baba ndodo mari kuti nditengere kapulana mama angu zvinoita here ini ndechishanda so ndinotenga kuti ii ndatengera mama kapulana ndodo pamai sezvo auye kunoko oh kana mai asati au asati aenda mai auye kumona kana mai angu hapasina pane adzimai hanzvadzi dzangu inini anouya ndimai angu ndiwo asara kuita mai pamubaba akauye kuzondoonawo inini anouyawo nezvauye nezvimabhanana uye kutoona pamubaba ndauye kuona pano mukwasha kudini dini odzoka mai anodzoka asina chiro andiri munogara here pamwepo i mwene wauya waudodzokera todini pano kuti zviro zvidini zvifambe neana edu anokura achiona kuti mararamire anezopamusha ngeakadai uyezve dhiasi tiri kuende tapota maidzimai ngatibate varume vedu newana ngekuti petinoenda ana atiendi nawoba anosari kumba kuti imwe mudoko hehuku ye muchiziva kuti tsvakaiwe munosiya pamba paya kuti pane mwana wakukwanisa kubika mwana ozosara uchibikezve kuti mwatozvaoni mwana azobike zvakanaka fumirai mosiya mabike muri yomugadzika mwana kuti azosara kuchibike raisi kuti riri sadza rinoda baba baba anode sadza mozobikira baba sadza baba haangambonyanyi kuti ketekete kuite hashaba ngekuti isusu madzimai ngatibate varume vedu zvakanaka kuti zviro zvifambe kana dai tichisenza ngekuti dzimwe dzengo akadzi akutambira mari maningi kupinda murume usashore murume wakoba ngekuti ndiye wakakupa mwari munoona kugara kunoita nhumba zis anai mazaano akimika bhatevo hapeno kimika bhatevo kuti kudini ndizvo ndizvo namwari murume wondinaye mwari ndiye wakamupa ngekuti ini ndakagara muhondomo ndichiende mukwaritari kwakuina rume maningi asi unoona amwanazi mukadzi wakade kurwange murume ndiye wakandipa mwari ndiye wakandipa mwari murume wakadai kurwa nemukadzi wakadaio ndiwo wakapiwa ndimwari ngekuti kudanana zviya handi kuti ba ndamuda ngekuti aiwa mwari unotipe makwanzo ekuti fambai ngaapa mai hapeno kuti mwari kanoti adzimu hamino handizvizii saka isusu zvetinonga takapiwa ndimwari ngatibatisise nemabasa edu etakapiwa ndimwari titamuka tinotange kutenda amwene anotenda adzimu avo kuti mwari wakauri mudzimu wakotenda kuti adzimu e mwakanaka ngekuti ini ndiri kugara zvakanaka saka chida kuti ndigare zvakanaka nei nemhuri yangu iwe uchitambire mari yako yakawanda maningi chiremeredzwa murume wako kuti zviro zvisanyanyi kushata govhereno iri kutukwa maningi pamusana pedu pamusana pedu isusu musoro dzedu hadzichadhunzi nemabvudzi akazoya kudai yako andodai badzizvi kundovhurudze musoro badzi kwenda zvemunovhurudze musoro maba maapa aire mvura yekugeza amutenderazve kuti sai henyu vhudze henyu muvhurudze musoro nyu handizvo saka ngatiremeredzewo tsika dzedu ngatiremedze tsika dzedu kufunda kwetakaita kuzvi kushataba kwakanaka isu takakoloniza kunge maputukezi chiputukezi chedu chichi ngatichitaure tichiteedzawo tsika dzedu kwetakabva kuti zviro zvese zvidini zvitifambire zvakanaka
0: tapira kudai zvikupurutana mazhinji auya namai Nora muzvikaringanano izvozvo ndikana kuizwa ngemudzimai panyumba pake kuti aoneke yena echibudirira padoko nepadoko dzikuenda kofinha chirongwa ichi asi ndoenda kodaidza Gilda Mandigo kuti tenekane muchirongwa chino mudzimai ndoribudiriro nekachingoma kake mukadzi

0: Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsana kusorora kana kuti kolera.
1: Nguva padokone padokodzere kuenda shanuma kumashanu mseswa nemseswa mitatu dzasaitora 53 minutes.